0: banget digoyang-yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Yang digoyang, digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Seru.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Neng Mentari bakal nemenin Neng Mas Abang Sayang sampai jam 12 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser.

0: Music.
1: Asik.
2: Mana bunda, mana bunda. Mana bunda.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mas abang sayang sejak kau siar. Baik lagi sama Neng Mendari, Sinona Ternate. Gimana kabarnya nih mas abang sayang sejak kau siar? Semoga sehat selalu ya. Neng manis abang sayang sejangkau siar, kita bakal seru-seruan bareng nih sampai jam 12 nanti tentunya. Udah pada bangun belum sih nih? Jangan sampai radionya nyala, orangnya masih tidur. Waduh, waduh, waduh. Neng manis abang sayang sejangkau siar nih, mau bepergian Neng Mentari akan memberikan sebuah informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Kita mulai dulu dari Pasar Minggu and the Gang gitu ya. Cerah sepanjang hari nih manis abang sayang sejangkau siar tuh ya, yang mau bepergian mantep banget nih buat keluar sama keluarga atau mungkin yang pada mau berangkat kerja tuh ya. Cuacanya lagi top mereka top sayangku. Lalu di Jakarta Barat nih radio CBB juga cerah banget nih manis abang sayang. Mataharinya udah mulai muncul nih ya. Udah mulai anget deh nih kita di sini ya. Lalu untuk di Jakarta Timur juga sama cerah nih manis abang sayang. Jakarta Utara cerah, di Jakarta Pusat juga cerah. Di Bogor nih tumben-tumbenan kota hujan nih ya. Cerah ya nih manis abang sayang ya. Nah ini juga nih salah satu ini ya kesedihan yang kemarin sedang berlangsung nih manis abang sayang. Ayu Ting Ting udah gak di Depok, tapi alhamdulillah hari ini Depoknya cerah ya nih manis abang sayang. Kayak kemarin-kemarin hujan kali ya, gara-gara Ayu Ting Tingnya pindah. Waduh, di Bekasi cerah nih manis abang sayang. Tangerang juga cerah. Gimana tempatnya nih manis abang sayang sejangkau siar se-Indonesia? Cuaca pada pagi hari ini apakah cerah atau sudah mendung-mendung memanjang atau mungkin udah turun hujan Neng Mentari? Duh, ya pokoknya Neng Mentari gak bakalan lupa untuk mengingatkan bahwasannya bawa aja udah persiapan namanya payung, jas hujan dan juga mantel gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba turun hujan aja ngeri-ngeri nanti pada jadi mermaid. Waduh, serem banget kan Neng Mentari abang sayang. Ya udah, nanti Neng Mentari masih ada informasi lainnya setelah berikut ini.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu.

0: Bu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya denger-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbatesma.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate ya. Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, Neng Mentari ada informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Berhubung ya jalanan sedang ada macet karena adanya demo nih ya, Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi Neng Mentari akan memberikan jalur alternatif buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Waduh, woi bye-bye ya Neng Manis Abang Sayang ya, yang pada mau berpergian pada hari ini tentunya ya. Untuk kawasan-kawasan yang perlu diwaspadai Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, itu ada Jalan Gatot Subroto, Jalan Gebang Pemuda, Jalan Palmerah Timur, Jalan Gelora, Jalan Asia Afrika, Jalan Tentara Pelajar, hingga kawasan Semanggi. Nah buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mungkin yang pada lewat area situ biasanya ya, ya udah dihindari dulu ya Neng Manis Abang Sayang, daripada gak keluar-keluar nanti dari situ ya, agak serem memang ya. Di sini Neng Manis juga akan memberikan jalur alternatif nih ya Neng Manis Abang Sayang. Pokoknya dihindari aja nih yang area DPR dan juga MPR RI. Nih Neng Manis Abang Sayang, kalau dari Jakarta Selatan yang mau pergi-pergi ke area pusat nih, Jakarta Pusat tentunya ya, wajib banget hindari namanya Jalan Gatot Subroto ya Neng Manis Abang Sayang ya. Agak-agak serem sayangku. Silakan mengambil jalur jalan Profesor Dr. Satrio menuju kawasan Karet ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu bisa dilanjutkan melalui Jalan KHM Mansyur atau lewat Jalan Jenderal Sudirman begitu. Dari arah Slipi atau Palmerah yang mau menuju ke Senayan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, bisa melewati jalur Es Parman menuju Tomang, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Kiai Caringin, Jalan Cideng atau kawasan Tanah Abang untuk menuju ke area pusat kota tuh. Dari arah Kebayoran Baru dan Blok M yang mau menuju ke Senayan juga nih ya, pokoknya Neng Manis Abang Sayang harus menghindari yang namanya Jalan Asia Afrika dengan melewati Jalan Pakubuwono, Jalan Hang Tuan, kemudian menuju Jalan Sudirman atau Permata Hijau. Jadi lewati ke jalan area kawasan Sudirman aja ya, atau Permata Hijau Neng Manis Abang Sayang. Lalu yang dari Jakarta Barat nih ya, menuju kawasan SCBD dan juga Jaksel, ada alternatif rute yang bisa digunain nih Neng Manis Abang Sayang, yaitu silakan melewati Jalan Panjang, Jalan Arteri Permata Hijau, lalu masuk ke kawasan Senopati atau Jalan Jenderal Sudirman seperti itu. Dari area Jakarta Timur nih ya, menuju ke area Jakarta Barat, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bisa lewatin MT Haryono, lalu beralih ke kawasan Rasuna Said dan Sudirman untuk menghindari kepadatan di daerah Semanggi dan juga Gatot Subroto Neng Manis Abang Sayang tuh ya. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bye-bye ya, melewati Jalan Asia Afrika dan juga Gatot Subroto, karena memang sedang ada demo di sana. Jadi jalannya pasti bakal penuh banget Neng Manis Abang Sayang. Ya karena lagi rame banget, pokoknya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang saat ini sedang berkendara, baik pengendara motor ataupun mobil, tetap harus berhati-hati dan waspada dengan sekelilingnya ya, karena lagi padat banget, jadi orang mungkin agak gerasak rusuk, agak serem gitu ya. Pokoknya dihindari aja tadi jalan-jalan yang sudah Neng Mentari sebutkan. Lalu jangan lupa untuk selalu patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas, supaya Neng Manis Abang Sayang tetap selamat nih sampai tujuan dan kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Jangan lupa juga itu dipakai helmnya ya para pengguna motor. Halo, boleh ya dipakai helmnya ya. Jangan lupa dicetek itu juga helmnya ya. Jangan sampai copot dari kepala sama kepala-kepalanya. Aduh serem ya. Lalu untuk para pengguna mobil pakai juga seat belt-nya ya, supaya aman terkendali. Jangan lupa dibawa itu yang namanya surat-surat lengkap. Itu plat motor siapa itu? Tapi masih ditutupin kertas. Waduh ya, dicopot ya. Jangan ditutupin plat motornya atau plat mobilnya sayangku, cintaku, manisku. Oke. Begitu yang namanya Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan berita up to date. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Mm-mm. Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Mas di Jalan Haji Peng nomor 9 Batesari Kebon Jeruk Jakarta. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya, Neng Mentari ada berita buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar terkait nih ya. Ada apa sih hari ini? Mungkin Neng Manis Abang Sayang ada yang belum tahu bahwa saya sedang ada demo besar-besaran Neng Manis Abang Sayang di depan gedung DPR MPR RI nih. Waduh, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tapi udah tahu belum? Kira-kira nih ya tuntutannya apa sih kan? Jadi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, di sini ada 4 aliansi ya Neng Manis Abang Sayang yang memiliki tuntutannya yang berbeda-beda gitu dan tujuannya masing-masing. Nah, bentar bakal infoin buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang pertama itu ada AMPB Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi AMPB ini adalah kumpulan dari para warga pemerintahan Kabupaten Pati Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi mereka itu minta adanya RUU perampasan aset untuk para koruptor tentunya. Ya, wow, ini sangat ditunggu-tunggu sama Neng Mentari tentunya. Apalagi kan ya, emang kita tuh Neng Mentari pernah baca juga bahwasannya beberapa waktu belakangan itu sempat sudah di ini ya, sudah mau disahkan RUU-nya tapi kan ditolak. Ya, ayo lu gimana nih? Sekarang udah demo aja nih untuk perampasan RUU asetnya. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi untuk para warga dari Pati Jawa Tengah ini juga memang ingin memberikan sebuah penuntasan akibat adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan kabupaten. Termasuk dari bupatinya sendiri yaitu Pati Sudewo tuh ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, semoga aja ini segera disahkan ya untuk RUU perampasan aset. Saya kalau di penjara doang mah ya udah penjaranya mah kan seger gitu ya, tempatnya udah kayak kos-kosan. Kalau udah RUU perampasan aset ya pasti tentunya para koruptor-koruptor ini udah gak punya duit lagi deh buat bayar-bayar kosan di penjara. Ush, jangan terlalu begini banget, ah takut jadinya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga ada dari RMP4 nih sayangku, yaitu adalah Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, yaitu dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, untuk RMP4 sendiri ini mereka dukung MBG dan minta evaluasi. Jadi kan beberapa waktu silam juga ada para demo yang meminta MBG diturunkan gitu ya atau dibubarkan. Tapi kalau dari RMP4 ini mereka dukung MBG tapi minta dievaluasi. Ya, Neng Mentari juga setuju sih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Bahwasannya memang semua program presiden itu bagus-bagus aja gitu kan ya presiden siapapun. Tapi memang harus ada selalu namanya evaluasi yang dikembangkan setiap saatnya. Kita kan memang selalu up to date ya sama kehidupan dan juga peraturan-peraturan gitu ya. Jadi emang evaluasi itu sangat amat penting Neng Manis Abang Sayang. Karena kan ini sempat jadi pro kontra juga ya. Memang agak-agak pusing nih MBG itu bagusnya dibubarkan atau enggak gitu. Tapi bahwasannya semua gitu kalau Neng Mentari ya secara pribadi menurut Neng Mentari semuanya tuh pasti punya nilai bagusnya masing-masing, tapi tetap harus ada namanya evaluasi di situ Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh ya. Lalu selain itu ya Neng Manis Abang Sayang dari R4 ini meminta pemerintahan tuh mengevaluasi tata kelola MBG dan membenahi sejumlah dapur yang dinilai masih memiliki kekurangan. Jadi mereka tuh nggak menuntut program itu dihentikan gitu loh, tapi mereka cuma mau yuk diperbaiki lagi gitu loh Bapak Presiden seperti itu. Karena kemarin juga Neng Mentari baru baca juga bahwasannya ada ribuan dari SPPG nih ya yang telah ditindaklanjuti ke bahwasannya memang ada sesuatu yang tidak sejalan dengan yang diperintahkan oleh Presiden seperti itu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga ada aliansi Geram nih, Gerakan Rakyat Menggugat Neng Manis Abang Sayang, yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan juga masyarakat sipil nih ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan kata ini mengerahkan sekitar 1000 massa. Wow. Mereka membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi. Tuh Neng Manis
Abang Sains Sejangkau Siar ya. Jadi 10 tuntutan dari Geram ini meliputi pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden kita Bapak Gibran, evaluasi koperasi Desa Merah Putih dan juga MBG yang manis Abang Sayang. Lalu adanya penolakan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat juga menjadi tuntutan dari Geram ini yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga ada nih pendidikan dan kesehatan gratis. Mereka juga menuntut adanya penurunan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh. Mereka juga menuntut penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional. Pelindung pekerja rumah tangga juga demiliterasi, penghentian kriminalitas aktivis, dan penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Lalu yang terakhir ada juga Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau disingkat dengan AMDB nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Mereka punya 3 tuntutan utama ya tentunya di sini ya. Jadi AMDB ini akan bergabung dengan massa di Senayan nih Neng Manis Abang Sayang. Setelah sebelumnya pernah menggelar juga aksi di kantor DPRD Kota Depok. Kelompok ini membawa 3 tuntutan utama yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset ya, sama kayak yang dari AMPB nih tentang pengesahan RUU perampasan aset. Oh, lalu meminta hukuman mati bagi para koruptor dan mendesak pemerintahan menurunkan harga kebutuhan pokok. Ada sekitar 2000 anggota AMDB di Jawa Tengah mengikuti aksi tersebut nih Manis Abang Sayang Du ya. Ya begitu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi ada 4 aliansi yang ingin menyuarakan pendapat mereka, bukan pendapat ya, lebih seperti tuntutannya mereka mau seperti apa gitu nih Manis Abang Sayang. Tapi sejauh yang tadi baca memang RUU perampasan aset ini menjadi yang paling diminta untuk segera disahkan seperti itu nih Manis Abang Sayang. Ya semoga ya demo kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, semoga tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya buat kalian mungkin yang sedang berada di jalur demo tentunya ya semoga selalu berhati-hati dan semoga tidak ada kericuhan sama sekali ya. Ya begitu ya, nanti nanti bakal masuk lagi dalam berita terkini.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Udon.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya, Bu.

0: Rp150. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal Saset.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.
3: Satu semua kompas CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Kita udah masuk ke segmen yang paling membuat Neng Mentari bahagia, yaitu hari bahagia buat Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar yang merasa bahagia pada hari ini. Buat apa Neng Mentari ya, tentunya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu kita angkat telepon dulu yang satu ini ya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nona Mentari, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang Pandu. Apa kabarnya
4: selamat
3: nih?
4: Selamat pagi, alhamdulillah baik.
3: Baik ya.
4: Walaupun lagi di rumah memantau sosmed. Aduh, banyak ya yang mantau sosmed nih, demo. Katanya ada demo.
3: Iya,
4: di demo, DPR.
3: Ya. Betul banget ada, Bang Pandu nih.
4: Ada tiga elemen kalau tidak salah.
3: Empat,
4: ada dari Pak MPB, empat. MPB, Madura, ada mahasiswa juga.
3: Ada
4: satu juga lagi. Ya.
3: Kawasan Depok juga, wah lengkap tuh ya.
4: Depok juga, ada dari Depok juga pada berdemo. Pokoknya buat yang hari ini work from home, selama work from home, hari bahagianya cuma yang itu aja. Sama yang hari ini PJJ, sekolah dari rumah, selamat menikmati sekolah dari rumah, kerjakan tugas yang bagus, biar bisa mendapat cita-cita yang okay. Itu saja.
3: Oke, jadi hari bahagianya itu ya Bang Pandu ya. Semoga semuanya ikutan bahagia hari ini ya, walaupun lagi pada pusing nih karena ada demo gitu kan ya. Semoga aspirasinya bisa terwujud gitu ya Bang.
4: Betul, betul, betul Mentari. Dan bagi yang hari ini sedang puasa sunnah ayamul bid kayak saya, selamat berpuasa.
3: Selamat berpuasa juga ya. Jangan buka jam 12, nanti aja jam 6 ya.
4: Jam 6 aja pas maghrib pokoknya.
3: Pas maghrib aja sampai salah azan ya.
4: Dan abis buka puasa kan langsung yasinan.
3: Betul.
4: Malam Jumat berkah.
3: Malam Jumat berkah, benar.
4: Iya.
3: Semoga lancar
4: itu
3: ya.
4: Itu saja pokoknya. Pokoknya buat yang hari ini work from home, yang dapat libur dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, selamat bersekolah dari rumah, selamat bekerja dari rumah. Tetap sehat selalu, tetap jangan lupa makan siang ya. Bagi yang nggak puasa sunnah, yang lagi puasa sunnah, tetap cool dan tetap ehai.
3: Ehainya lagi sibuk, lagi nge-MC aja sih ehai itu.
4: Oke. Ya, itu saja Nona Mentari. Assalamualaikum siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandu. Iya, tadi Bang Pandu sudah mendoakan juga nih untuk para yang mentari turun demo gitu kan pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan juga aman gitu ya. Semoga tidak ada tindakan-tindakan anarkis selama adanya demo di sana. Nah, selain Neng Mentari dan juga Bang Pandu yang sedang berbahagia pada hari ini, ada satu sahabat Neng Mentari ya, yang sama Mama ini berbahagia juga pada hari ini. Coba perkenalan dulu, namanya siapa?
5: Halo, saya Sauki Sawabi.
3: Halo Sauki Sawabi. Apa Sauki apa?
5: Sauki Sawabi.
3: Sauki Sawabi ya. Iya, itu yang penting yang pedes itu ya, yang Jepang-Jepang itu ya.
5: Itu Sawabi.
3: Oke.
5: Okay. Wasabi.
3: Wasabi
5: ya, yang hijau.
3: Wasabi, yang hijau wasabi. Nah, coba Sauki. Sauki katanya lagi bahagia banget nih Sauki. Sampai iya. Terbahak-bahak dia tadi ya.
5: Wah,
3: benar enggak operator kita? Enggak ya, coba mulai.
5: Akhirnya nih setelah 2 minggu saya habis kecelakaan nih.
3: Iya, tuh kan habis kecelakaan. Iya. Coba boleh kasih tahu dikit enggak tuh kecelakaannya di mana, terus kok bisa gitu? Kenapa tuh?
5: Di Permata Hijau, lampu merah Permata Hijau.
3: Oke,
5: yang mau naik flyover. kebetulan saya lupa ingetan. Jadi enggak tahu iya.
3: Serius?
5: Iya, lupa ingetan, pingsan.
3: Ini siapa ini?
5: Namanya enggak, siapa? Lupa apa kejadiannya.
3: Kejadiannya. Mungkin iya, karena jatuh pingsan apa gimana sih?
5: Pingsan.
3: Oh, pingsan.
5: Cuman kata saksinya ya. Jadi ada taksi nabrak separator busway. Ya terus saya nabrak taksinya mental saya.
3: Berarti ngelompatin taksinya apa gimana?
5: Ke samping jadi banting setir gitu.
3: Oh. Terus ya, yang luka apa aja tuh kemarin?
5: Muka sih kebanyakan ya, ini kebanyakan bocor nih ya, di atas alis, 6 jahitan.
3: 6 jahitan.
5: Iya.
3: 2 minggu. Iya sih lama 2 banget
5: minggu.
3: Ya. Ente enggak masuk ya?
5: Masuk enggak masuk seminggu cuman sih.
3: Oh iya sih.
5: Karena boring di rumah ya.
3: Karena boring di rumah aja gitu ya, orang boring di rumah.
5: Masuk aja dah.
3: Jadi apa nih kalau bahagianya? Udah sehat gitu.
5: Iya, itu pertama. Yang kedua, akhirnya bisa aktivitas fisik lagi ya kan, nggak boleh olahraga nih.
3: Oh, iya, kemarin nggak boleh olahraga.
5: Iya, seminggu nggak boleh olahraga. Jadi setelah 2 minggu boleh, udah kering soalnya lukanya.
3: Emang buat anak nge-gym gitu ya?
5: Iya, saya nge-gym.
3: Ah, oh, begitu. Nge-gym. Siap-siap tuh ya, mungkin bunda-bunda yang mau nge-gym bareng Sauki. Boleh banget ya. Semoga Sauki sehat selalu ya, Sauki ya.
5: Iya, amin, amin.
3: Tapi nggak ngebut kan waktu kemarin bawanya?
5: Masalahnya itu lupa ingetan saya.
3: Benar-benar enggak ingat apapun tadi.
5: Enggak ingat, terakhir ingat berhenti di lampu merah ya udah. Terus bangun-bangun udah dikerumunin warga.
3: Oh, berarti bangun-bangunnya tuh masih di jalan, bukan udah pindah ke rumah sakit atau enggak?
5: Iya, masih di jalan.
3: Oh, masih di jalan.
5: Iya, bangun-bangun di sama orang.
3: Ya Allah, semoga aja ya udah sembuh. Ini udah sembuh kan berarti
5: udah,
3: kan?
5: Udah sembuh, ini udah masuk nih.
3: Udah masuk ya, udah kelar nih. Jadi ini salah satu operator yang mentari dari kampus.
5: Dari BSI.
3: Nah, BSI Ciledug. BSI Ciledug tuh ya, promosi bisa aja. Ya udah, makasih Sauki. Ya semoga Sauki sehat selalu ya.
5: Amin, amin.
3: Jangan itu lagi, jangan lupa ingatan lagi ya. Ya pokoknya jangan sampai lupa rumah ya Sauki ya. Jangan sampai rumah tetangga dimasukin kan, repot nanti. Oke, terima kasih Sauki. Nah gitu berita bahagia dari Sauki. Jadi kemarin dia memang mengalami kecelakaan yang manis abang sayang sejangkau sih ya. Tapi sekarang orangnya masih hidup dan masih bernapas seperti biasanya. Masih bernapas menggunakan hidung dan paru-paru ya. Gak jadi pakai insang katanya dia tuh. Aduh, ya semoga Sauki sehat selalu ya. Selain Sauki, Neng Mentari juga mau memberikan kabar bahagia dari Neng Mentari. Ini gak tahu ini bahagia atau sedih ya. Tapi harus bahagia sih. Karena sahabat Neng Mentari namanya Panji Betara, dia akan pergi ke China pada hari ini. Semoga Panji selama kuliah di sana bisa sukses terus, punya dikelilingi sama orang-orang baik, karena kan Panji juga baik orangnya. Semoga Panji balik-balik bisa mengharumkan nama bangsa juga ya. Sebagai seorang teman juga kakak gitu, sangat bangga sekali sama Panji yang masih 18 tahun, belum malah mungkin ya, sudah bisa mengharumkan nama bangsa ya, bisa sampai ke negeri Cina. Maka kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, beneran dilakuin sama si Panji ini ya. Semoga Panji bisa cepat kembali juga, semoga Panji di sana. Ya udahlah, Neng Mentari ntar sedih lagi. Neng Mentari paling dari segmen hari bahagia, makanya kita puterin aja lagu yang satu ini.
6: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,7 CBB Bandar Danu Jakarta, 100% yang duit Indonesia. Neng Mentari Sabang saya sejangkau siar. Balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Neng Mentari Sabang saya sejangkau siar, kita udah masuk ke topik nih ya. Jadi topik hari ini adalah Neng Mentari Sabang saya sejangkau siar. Sebelumnya pernah gak sih ngalamin nih ya, momen dimana lebih milih nih mau cari tempat parkir yang deket walaupun mahal, atau yang agak jauh tapi lebih murah tuh kan. Ini lebih baik yang mana tuh Neng Mentari Sabang saya? Coba Neng Mentari mau angkat telepon yang satu ini dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Lasmini. Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baiknya, lagi ngapain pagi-pagi gini nih?
1: Lagi ngopi.
0: Aduh, lagi ngopi santai banget.
1: Iya, pakai es batu.
0: Aduh, tambah enak. Nih, operator yang mentari pada mau ngopi juga jadinya tuh kan. Gara-gara Neng Lasmini nih. Neng Lasmini, mau nanya boleh?
1: Boleh.
0: Neng Lasmini, kalau misalkan nih pergi bawa kendaraan gitu, lebih milih nih parkirnya deket sama lokasi tapi mahal, atau yang jadi jauh dikit tapi murah gitu, yang mana tuh biasa Neng Lasmini?
1: Kalau aku mah lebih baik memilih yang deket tapi lebih mahal gitu daripada jauh. Lebih murah kan, kalau aku mau yang lebih dekat daripada yang jauh.
0: Lebih dekat lebih enak gitu ya kan?
1: Iya, jadi kita juga gampang gitu, dekat gitu. Kalau jauh kan, biarpun murah kan, tapi jauh.
0: Benar. Atau kadang kalau misalkan, kadang suka barang ketinggalan juga jauh lebih enak kalau misalkan.
1: Iya, jauh, iya, benar.
0: Yang ada di sekitar-sekitar situ.
1: Misalkan aku membawa motor, aku markirnya lebih baik depannya daripada di dalam.
0: Oh, langsung di depannya aja, di depan?
1: Iya, soalnya gampang keluarnya.
0: Iya benar sih, gampang keluarnya ya.
1: Kalau di dalam kan istilahnya kan kita juga harus minggirin yang di belakang kita, motor di belakang kita.
0: Iya benar, itu emang agak repot ya kadang yang last mini ya. Kalau misalkan udah paling ujung banget.
1: Jadi kita harus nunggu dulu tuh, minggir-minggirin motornya.
0: Kita mendadak langsung jadi tukang parkir ya tiba-tiba ya. Semua motor digeser-geser karena nggak bisa keluar.
1: Iya, betul.
0: Berarti Neng Lasmini tipe ya udah yang deket-deket aja gitu kan?
1: Iya, aku memilih deket-deket aja. Lagi pula kan kalau jauh kan istilah buang tenaga juga.
0: Iya benar, buang tenaga juga. Belum ngapa-ngapain udah capek duluan ya?
1: Lebih dekat gitu.
0: Iya, kita belum ngapa-ngapain udah capek duluan gara-gara jalannya Neng Lasmini ya?
1: Iya, belum sampai parkiran udah capek duluan.
0: Udah capek duluan, udah ngos-ngosan duluan Neng Lasmini.
1: Iya, udah ngos-ngosan duluan. Lebih baik ya milih yang lebih dekat. Lagi biarpun mahal nggak apa-apa.
0: Ya walaupun mahal nggak apa-apa deh, yang penting lebih dekat, tenaga kesimpan ya, gitu kan.
1: Iya,
0: makeup nggak luntur
1: juga kan jauh.
0: Yang paling utama makeup kita nggak luntur ya.
1: Iya, kalau kita pakai makeup luntur kena apa sinar matahari.
0: Sinar matahari, ya ampun.
1: Mending kalau nggak ini awal sejuk, kalau panas.
0: Nah itu dia udah mentereng deh kita Neng Lasmini, langsung gosong.
1: Tereng udah keringetan kan, kalau aku kan kalau kena panas muka aku kayak merah semua.
0: Langsung kayak kepiting rebus gitu, langsung merah gitu kalau kena panas.
1: Iya, aku nggak boleh kena panas. Jadi kalau kena panas, sinar matahari langsung pada merah muka.
0: Pantesan kopinya pakai es ya?
1: Iya, kan kalau tangkain orang kan aku pakai itu, make up padahal enggak.
0: Padahal, karena emang saking merahnya kalau misalnya kena matahari gitu. Jadi
1: orang pakai blush on, enggak.
0: Dikira pakai blush on, padahal enggak ya, padahal lagi kegerahan itu.
1: Iya, padahal enggak banget ketinggi tetangga aku nih. Ih, mener banget itu, mukanya merah amat.
0: Seuzon banget ya.
1: Ya bisa langsung merah semua.
0: Orang udah seuzon aja makeup dibilang tebal, orang gerah juga.
1: Iya, aku kan enggak suka itu, aku kan enggak suka dandan.
0: Tapi tetap cantik paripurna Neng Lasmini. Bisa aja ya.
1: Terima kasih Neng Mentari, aku dibilang cantik.
0: Sama-sama loh. Jadi Neng Lasmini tipe yang udah bayar lebih mahal gak apa-apa, yang penting dekat gitu ya.
1: Iya. Iya.
0: Oke, terima kasih dan ya.
1: Terima kasih ya Neng Mentari ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya.
0: Sama-sama Neng Lasmini, cintaku manisku soleha.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gitu. Nah, tuh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau Neng Nasmi ini tipe yang udah yang deket-deket aja Neng Mentari. Soalnya saya tuh gampang gerah Neng Nasmininya kalau misalkan jalan terlalu jauh. Ngeri juga makeupnya lenter ya. Tapi Neng Nasmi katanya jarang makeup. Nah, kalau Neng Mentari nih ya, gara-gara makeup ini nih yang takutnya tuh karena jaraknya jauh gitu ya, lunter duluan. Ya, makeup udah kayak ondel-ondel nih pas Neng Mentari berangkat, pulang-pulang udah gak ada mukanya. Aduh kan, repot nanti. Buat yang merasa di Abang Sayang Sejakau sih orang punya cerita yang sama gitu, punya komentar yang sama, nanti buat telepon Neng Mentari ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Tapi nanti ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kompas CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mari Sabang sayang sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Kita masih di topik yang sama ya, Neng Meris Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Kalian tipe yang mana nih? Apakah tipe yang aduh udah gak apa-apa deh makir agak jauh tapi murah, atau makirnya deket-deket situ aja tapi mahal? Kalau dari Neng Mentari sendiri ya, lebih sukanya sih jujur nih tergantung dari tergantung dari kebutuhan ekonomi tentunya ya. Kalau belum gajian biasanya Neng Mentari jalannya agak jauh dikit gak apa-apa dah. Apalagi kalau misalkan udah masuk mall, aduh sebenarnya ini gak boleh ya. So, kalau Neng Mentari jujur aja, kalau mau parkirnya ada di tempat parkiran yang luar, tau gak sih Neng Maris Abang Sayang yang gocengan itu loh. Saya so, jujur kalau di dalam, aduh berjam-jam gitu kan ya, mahal. Makanya tergantung lagi dari dananya sih kalau Neng Mentari tentunya. Aduh, kalau misalkan menurut Neng Mentari ini punya sisi positif dan juga ada sisi yang mungkin lebih baik di dalam atau di luar ya parkirnya, atau lebih jauh, enakan jauh atau lebih enakan deket ya parkirnya. Kalau menurut Neng Mentari, ah, kita angkat dulu deh telepon yang satu ini. Bentar ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Murna.
1: Iya, Neng cantik.
0: Apa kabar cintaku manisku?
1: Baik, lagi makan buah manggis nih.
0: Aduh, tadi tadi Neng Lasmini minum es kopi, sekarang Neng Murna makan buah manggis. Aduh, enak
1: iya,
0: benar pagi-pagi.
1: Semalam Murna pengen, akhirnya dibeliin sama Pipi.
0: Apa enak banget. Udah berapa buah itu dimakan?
1: Wah, udah dari semalam beli sekilo. Beli sekilo lebih, 20.000.
0: Udah. Emang mau nitip ya? Ini operator Neng Mentari katanya mau nitip manggis katanya.
1: Bisa ntar aja katanya kalau masih pengen beli lagi ntar malam.
0: Ntar
1: ya.
0: Ntar beli lagi ntar malam. Katanya minta alamat.
1: Iya. Datang aja ke sini ke Tangerang.
0: No, ke Tangerang ya. Tuh ya udah dikasih informasi ke Tangerang. Manggisnya manis-manis.
1: Tangerangnya ya? Itu yang deket Legok, Angris.
0: Tuh Angris, tau nggak? Ya tahu deh, insya Allah. Neng Murna.
1: Iya.
0: Neng Murna nih kalau misalkan lagi bepergian gitu ya, lebih suka yang parkirnya sebelah mana tuh? Apakah parkiran deket tapi mahal atau yang jauh tapi murah?
1: Kalau misalnya Murna punya motor, kalau parkir lebih baik yang mahal. Dekat.
0: Dekat, tapi nggak apa-apa mahal, yang penting dekat gitu ya.
1: Nggak apa-apa mahal, yang penting mah dekat. Kita nggak jangkauannya nggak begitu jauh.
0: Benar-benar, sama kayak yang Lasmini tadi katanya lebih enakan kayak gitu.
1: Aman lagi.
0: Betul. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ketinggalan juga gampang baliknya ya.
1: Iya, murah tapi jauh tapi nggak aman. Ya, mendingan yang deket tapi mahal, yang penting aman.
0: Pokoknya aman sama yang deket paling nomor satu ya, betul ya Neng Murna ya.
1: Iya.
0: Daripada capek-capek jalan.
1: Iya, daripada kita jalan lagi jauh sama aja, mending kita yang deket, mending bener, walaupun bener mahal.
0: Udah capek-capek kan jalan, malah nggak jadian.
1: Iya.
0: Kan
1: Tama-tama gak aman lagi. Mendingan kita yang deket. Walaupun mahal, deket, aman. Kita naruh motor.
0: Kita juga tenang gitu ya Neng Murna ya. Kalau misalkan yang deket-deket ya,
1: kita kan tenang naruhnya.
0: Karena masih di
1: walaupun kita kerja kan aman.
0: Tetap aman, bener. Yang penting aman, iya. Terus juga karena deket jadi kita gak capek ya kata Neng Mas.
1: Iya, gak capek kita nyarinya motor. Kan kita parkiran kan banyak.
0: Bener, parkiran banyak. Aduh, ntar kalau misalkan kita parkirnya agak jauh, lupa parkirnya di mana tuh kan.
1: Iya, parkirnya di mana, motor kita mana, nyarinya kemana.
0: Nyarinya kemana, di ini yang paling ya, di tempat pegadaian kali motornya.
1: Kalau yang deket, ini motornya ini, ya, mereknya ya ini, gitu.
0: Terus kalau deket kan masih kejangkau gitu ya, ini di sini motor
1: iya,
0: kita nih.
1: Iya, kita ininya kan terjangkau.
0: Benar. Apalagi kalau misalkan kita bawa kayak anak kecil, orang tua emang
1: iya, kan kasihan, panas.
0: Betul, lebih cocok memang yang deket-deket ya, Neng Murna ya.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih banyak Neng Murna, cintaku manisku untuk pendapatnya ya, cinta.
1: Iya, sama-sama cintaku manisku cantik.
0: Aduh, bisa aja. Neng Murna
1: iya,
0: pasti ya.
1: Kan yang cantik.
0: Betul.
1: Masa ganteng?
0: Agak yang ganteng mah Bang Jerry ya. Enggak ganteng.
1: Iya, kalau ganteng Bang Jerry, Bang Rep, pandang Arya.
0: Arya itu namanya betul, ganteng. Itu namanya ganteng ya. Kalau yang di atap itu apa namanya, Neng?
1: Ya, enggak tahu.
0: Ya, ada Neng Muna, makasih banyak ya cintaku manis.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Murna, terima kasih banyak. Nah, tuh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sian, Neng Murna setipe nih sama Neng Lesmini gitu katanya. Udah yang deket aja Neng Mentari, selain gak bikin capek, kita juga lebih aman gitu kan, bisa ngelihat nih. Di situ tuh motor kita tuh, kalau misalkan jauh kan kita gak tahu ya ini motor kita aman apa enggak dan segala macamnya. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar punya pendapat lain atau mungkin punya pendapat yang sama nih ya, boleh nanti telepon Neng Mentari. Tapi setelah lagu yang satu ini.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB tak bisa tergantikan.

masih jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar masih di topik yang sama nih. Lebih milih markirnya deket sama lokasi Neng Manis Abang Sayang nih tapi mahal, atau mungkin yang jauh tapi murah tuh Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Tadi dari Neng Lasmini dan Neng Murna punya pendapat bahwasannya, aduh kita mah yang deket-deket aja Neng Mentari walaupun bayarnya agak lebih mahal gitu. Soalnya kalau misalkan jauh walaupun murah hati juga deg-degan. Bayangin lagi makan rendang ya, belum juga masuk gitu ke dalam mulut kita was-wasnya na'udzubillahi min dzalik, betul. Mau ngapa-ngapain juga bingung, ada barang ketinggalan juga repot ya. Jalannya udahlah jauh, ditambah panas gitu kan kalau siang-siang. Jadi lebih memilih untuk yang deket-deket aja ah. Tapi mahal juga gak apa-apa Neng Mentari. Ya paling bedanya beberapa gitu katanya Neng Manis Abang Sayang. Atau mungkin punya pembahasan lain nih Neng Manis Abang Sayang. Lebih milih kayaknya gak apa-apa deh jauh. Nggak apa-apa jauh tapi murah Neng Mentari, in this economy gitu. In this economy Neng Mentari membayar parkir memang. Aduh, kan ini kenapa dia ya? Oke. Okay. Gitu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar tuh ya. Ya tapi kalau Neng Mentari sendiri ya udahlah ya, mau dekat mau jauh. Yang penting bisa dikondisikan aja Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Kalau memang nggak ada duitnya ya udahlah yang jauh. Kalau ada duitnya main deket ya, tapi paling bedanya beberapa ribu aja. Bener kata Neng Lasmini sama Neng Murna. Lebih baik deket Neng Mentari, jadi kita gak was-was, terus juga gak capek. Apalagi kalau misalkan kita bawa orang tua ataupun anak-anak juga, lebih enakan kan deket situ ya, biar gak capek juga, jalannya gak letih. Jangan sampai nih ya, kita datangnya udah keburu keringetan duluan ya, udah keburu bawa apek duluan gara-gara parkirnya jauh. Ya Allah tolong ya. Niat hati pengen happy-happy, malah gak jadi happy deh tuh perkara kita markirnya kejauhan. Nah, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar tuh ya, ada keuntungan juga ada kerugian. Bukan kerugian, ada keuntungan dan juga ada beberapa hal yang berlawanan gitu ya. Yaudah tergantung sama Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar lagi. Tapi Neng Mentari sepakat sih ya, namanya keamanan lebih enak kalau misalkan kita bisa lihat nih motor kita diparkir di situ gitu ya. Hati gak was-was gitu kan, betul banget ya Neng Manis Abang Sayang. Terus juga kalau misalkan yang deket-deket situ, ya tentu aja tenaganya juga gak capek ya. Semuanya punya plus minusnya masing-masing Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate tentunya di sini ya. Tadi kita udah bahas topik soal lebih suka parkir itu di dekat walaupun mahal atau yang jauh tapi murah. Ada beberapa komentar juga tadi juga ditelepon sama Neng Murna dan juga Neng Lasmini. Kalau mereka tim yang udah parkirnya deket-deket aja Neng Mentari. Nah ini juga ada dari Neng Ana Latah nih ya. Assalamualaikum Neng Mentari, sehat goyang pagi sir. Kalau anak parkir yang deket maupun mahal aman. Sekarang rata-rata 15.000 kalau tempat sekarang tuh ya Neng Lasmini. Neng Mentari tuh katanya. Katanya oh berarti sama nih ya Neng Ana sama kayak Neng Lasmini dan juga Neng Murna. Udah parkir yang deket-deket aja biar aman terkendali dan bayar juga cuma 15.000 begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tadi Mentari baru dapat updatean ya bahwasannya sudah dimulai ya tadi demonya pada sehari ini Neng Manis Abang Sayang. MBP juga sudah mulai memberikan pengerahan masaknya gitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah ya udah kalian hati-hati baik ya di sana ya. Nah di sini Neng Mentari mau memberikan informasi juga tentang nih buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ada 5 tips olahraga yang bikin badan kita tuh gak gampang capek. Nah Neng Mentari jujur nih capek banget ya beberapa waktu belakangan ini. Terlihat dari wajah Neng Mentari yang masih sangat mengantuk ini. Gampang capek gak tahu kenapa ya Neng Mentari akhir-akhir itu kayak gampang lelah gitu kan. Kayaknya emang karena kurang olahraga deh. Entah karena kurang olahraga apa karena kurang duit gak tahu deh. Kami 11-12 gitu Neng Manis Abang Sayang. Tapi dari Medali Murah Bandung nih memberikan

nutrisi yang tepat. Makan ringan kayak protein dan karbohidrat 1-2 jam sebelum latihan bantu tenaga tetap stabil. Oh, jadi kalau misalkan mau olahraga diisi dulu nih ya perutnya dengan protein dan juga karbohidrat ya, minimal 1-2 jam sebelum mulai olahraga lah nih manis abang sayang. Lalu ada juga nih yang paling penting ya, dari dulu pas Neng Mentari mau senam pun ya, pas SD, zaman SD masih senam 1000, masih senam sehat gitu kan, ada yang namanya pemanasan, jadi itu wajib ya. Pemanasan wajib sekali yang manis abang sayang sejak kau siar, jangan lupa nanti selesai olahraganya juga pendinginan tuh ya, kalau dulu Neng Mentari namanya tuh ya. Jadi kayak lompat tali, jogging kecil, atau dynamic stretching, bantu tubuh siap dan mencegah yang namanya cedera. Jadi pemanasan tuh penting ya nih manis abang sayang, jangan langsung tiba-tiba olahraga, aduh kaget nanti badannya kan, kasihan jadinya capek deh. Lalu yang nomor 4 adalah atur ritme latihannya nih manis abang sayang. Mulai dari intensitas rendah dulu, terus pelan-pelan naik. Jangan langsung-langsung, okay, saya mau langsung aja biar kayak Adera yang gitu. Jangan dong, pelan-pelan dulu. Jangan sampai kalian badannya belum siap, belum ready, pemanasan dulu gitu kan. Terus intensitasnya juga dari yang rendah-rendah dulu. Jangan langsung mau lari maraton misalkan 20 kilo gitu kan ya. Waduh, keburu tepar di jalan yang manis abang sayang. Jadi di step by step aja pelan-pelan, dari lari-lari kecil dulu, nanti bisa-bisa naik lagi larinya lebih ke maraton dan segala macamnya. Jadi santai aja dulu ya yang manis abang sayang, nggak usah buru-buru ah. Nah yang kelima adalah istirahat nih ya, tubuh butuh recovery, tidur cukup dan kasih waktu otot buat pulih biar hasil maksimal. Misalkan yang manis abang sayang sejangkau siar nih beruntun ya olahraga terus gitu, harus itu juga kurang baik ya. Jadi kasih waktu kita buat okay, sehari ini gak olahraga dulu gak apa-apa deh, supaya badan kita ada waktu istirahatnya yang manis abang sayang. Terus kalau misalkan udah mau olahraga nih, tidurnya jangan sampai gak cukup, nanti keburu capek. Belum juga mulai olahraga udah keburu capek duluan. Ya begitu nih manis abang sayang sejangkau siar. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Sekilas berita CBB hari ini.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Masih di jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari di sini, Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Ziar. Belakangan ini Neng Mentari tuh lagi pengen banget ya makan yang namanya nasi goreng gitu. Tapi gak tahu kenapa kalau bikin nasi goreng sendiri kok rasanya gak enak ya. Kenapa ya? Emang gak bener masaknya atau memang nih Neng Mentari ada step-step yang salah gitu. Aduh. Padahal kalau makan nasi goreng di abang-abang itu ya 15.000 udah dapat kenikmatan duniawi gitu ya, Neng Manis Abang Sayang. Enak banget. Gak tahu itu dibuatnya dengan cinta atau bagaimana ya bisa sampai seenak itu. Nah, tapi di sini Neng Mentari punya yang namanya dari toko Abeku Samudra nih. Jadi memberikan 6 tips masak nasi goreng enak dan sedap. Aduh, cocok banget buat Neng Mentari ini ya. Dari kemarin mau masak nasi goreng ragu. Nanti pas dimasak malah nasinya kelembekan, masa nasinya begini, begitu. Tuh kan, yang pertama langsung dijelasin kalau kematangan nasi itu adalah hal yang paling optimal. Katanya kalau Neng Mentari lihat juga nih abang-abang nasi goreng tuh nasinya tuh kayak pas gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Gak terlalu lembek tapi gak kering juga. Gimana ya, itu perfect gitu loh. Nah jadi sebenarnya, tapi ini tergantung selera lagi katanya Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar. Nasi goreng yang enak itu adalah nasi yang bagian luarnya tuh renyah tapi bagian dalamnya pulen. Makanya tuh abang penjual nasi goreng gerobakan memang memakai nasi yang sedikit perak. Jenis beras yang jenis beras ramas cocok ini buat nasi goreng. Oh, jadi nyarinya yang sedikit perak ya. Oh, kita coba nanti ya Neng Manis Abang Sayang ya. Yang sedikit perak catat nomor 1. Lalu nomor 2, wajan cengkung atau wok. Nah, wok nih, bukan tak boleh memakai wajan datar untuk membuat nasi goreng. Tapi untuk hasil yang maksimal gunakan wajan wok. Nah, wajan cengkung dari besi atau aluminium atau bahan lainnya. Wajan cengkung akan menyebarkan panas merata di sisi wajan. Oh, jadi kalau misalkan abang-abang nasi goreng emang wajannya cengkung banget ya. Ini Manis Abang Sayang. Terus kalau misalkan di yang resto-resto juga mereka pakainya wok sih Neng Mentari tahunya tuh. Wah, pantesan ya makanan nasi goreng itu enak banget ya. Tapi karena kita belum ada, kita pakein seadanya dulu ya. Lalu nih hanya satu jenis isian Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar tuh. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang pengennya isinya daging boleh, isinya sosis boleh, tapi jangan terlalu banyak variannya katanya begitu Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar. Tuh ya dikasih taunya kayak gitu sama dia. Boleh sih, karena namanya tadi juga cuma satu aja. Misalkan nasi goreng seafood, ya udah nasi goreng sama seafood aja. Gak usah pakai telur lagi segala macam sih kalau Neng Mentari juga. Lanjut lagi, gunakan bahan dasar secukupnya. Wah, ini kayaknya Neng Mentari itu terlalu menggebu-gebu deh. Kadang kalau masak pengennya semua bumbu masuk semuanya. Ternyata kalau kita kan mau masak nasi goreng, gunain aja bahan-bahan basah secukupnya. Jangan terlalu diumplek-umplekin, jadi rasanya makin aneh. Bener juga sih Neng Mentari. Lalu nih yang namanya abang saya Sejengkol Siar, oh tuh pakai telur biar makin enak. Telurnya tuh bebas ya, mau didadar atau mau diongseng-ongseng di nasi gorengnya juga tetap tambah enak. Enak banget ini ya. Nah lanjut lagi katanya gunakan api besar Neng Manis Abang Sayang. Iya sih, kadang kalau lihat abang-abang nasi goreng itu jatuhnya udah kayak pertunjukan ya. Apinya lebih gede daripada wajannya. Waduh, serem juga ya, untung kan Neng Mentari yang masak ya. Tapi ini katanya bisa jadi salah satu cara bahwa untuk membuat nasi goreng yang lezat gunakan api besar seperti itu Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar tuh ya. Tadi kita catat dulu nih, pakai telur, oke siap. Terus pakai wajannya yang cekung, oke siap. Apinya yang besar, oke siap. Beli berasnya yang agak-agak perak gitu ya biar nasi gorengnya enak, siap. Terus bumbu-bumbu basahnya tuh gak usah terlalu banyak, yang penting sesuai aja ya, secukupnya. Jangan sampai nih ya kita udah masukin saus kecap kan, misalkan saus kecap 1 sendok setengah atau 2 sendok setengah, kita tambahin lagi kecap asin 3 sendok setengah. Aduh, serem banget ya jadinya, kecampur-campur rasanya tuh. Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar, begitu tipsnya ya. Dan juga tadi dikasih tahu isiannya gak usah banyak-banyak, satu aja udah tetap enak kok. Tapi kalau makannya bareng orang terkasih mah lebih enak lagi. Betul gak sih Neng Manis Abang Sayang Sejengkol Siar? Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Power King push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya
9: aku kuat 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya,

0: Hit atau hoax?
1: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
0: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini. Choco drink, my mood
1: booster. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: kita rutin minum air putih? Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush-crush. Gemes!
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
7: Halo juga, Bu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
7: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
6: Lagi main?
7: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
6: Pelurunya?
7: Terus masuk ke telinga anak saya.
6: Waduh, sakit dong Bu.
7: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
6: Iya.
7: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
6: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
7: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
6: Oh gitu.
7: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
6: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
7: jadi,
6: ya.
7: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
6: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
7: Enggak, nanahnya juga kering.
6: Habis itu yang herba tesmanya?
7: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
6: Hasilnya gimana?
7: Alhamdulillah, sembuh.
6: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
7: Enggak, merahnya juga sembuh.
6: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
7: Ya.
6: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya.
8: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
0: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?

0: minum coklat drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
1: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glass.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Power Geng Push.
9: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
3: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Terus terang, gue memang lagi ngejos banget nih. Malam begitu indah, bulan dan bintang tersenyum manis. Sepertinya mereka lagi happy banget, asik bercanda.

juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus-menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya. Mendingan gue bubaran. Iya dong.

sekali dua kali diperlakukan gue seperti ini. Bohong lagi. Gue kan juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus-menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya. Mendingan gue bubaran. Iya dong. Gimana menurut pendapat lo?

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya
3: aku kuat 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Iya, per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
6: Choco Drink, my mood booster.
7: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio Dia.

Pendengar Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Radio CBW 105,4 FM.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena sarap kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Hah, iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena sarap kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup sarap kejepit, kemana-mana begini begitu nggak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener nggak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja nggak sembuh, masa yang harganya lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
4: 105,4 FM, Radio CBB. CBB.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Radio 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ayo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Gantung, C60 Ahmad Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini. Operasi, ambil lancar. Berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ada yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat ya. Alhamdulillah banget pada air benar bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

Neng Manis, abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: 5,4 FM. 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. Yang terbaik.

0: Jawa sudah ada sejak 1948.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
1: ada
2: Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Kutulis surat ini untuk kau, orang yang paling

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh Ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya Ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini Ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Sobat yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: ...105,4 FM, Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 3 kelas 8 saya mengalami kelenjar getah bening tepatnya di leher ini. Dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher sama yang di tepiak ini. Kecil itu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat yang Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM.